Dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu dong. Dan untuk di pagi hari ini teman Pro 2, informasi yang bakalan hal di share itu adalah seorang warga Bogor berhasil menciptakan replika mobil yang terinspirasi langsung dari Batmobile versi Robert Pattinson teman Pro 2 dalam film The Batman. Jadi kendaraan hasil rakitan mandiri ini diklaim sebagai Batmobile tribute pertama di Indonesia yang legal dan berfungsi penuh untuk dikendarai di jalan raya. Nggak sekedar mengejar kemiripan visual eksterior yang juga sangat-sangat gahar memprodua, tapi mobil ikonik ini juga tetap mengutamakan aspek fungsionalitas berbagai fitur standar kendaraan konvensional udah disematkan di dalamnya juga, terutama juga ada AC sampai memberikan kenyamanan optimal pada saat digunakan setiap hari teman Pro 2. Gokil banget. Ini mah bisa dibilang harus banget di review ya sama Fitra Eri sama Om Mobi teman Pro 2, Motomobi TV.

0: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa nggak dijual?
1: Nampak kali nggak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya nggak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Produa yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Produa?

katanya datang dari Justin Bieber ya. Jadi gak hanya Justin Bieber sih, panggung Piala Dunia, final Piala Dunia 2026 ini akan ada Justin Bieber yang resmi manggung bersama Shakira, BTS dan juga Madonna dalam halftime show pertama sepanjang sejarah FIFA pada 19 Juli nanti, teman Pro 2. Jadi kolaborasi megah yang durasinya 11 menit di New York New Jersey Stadium dipastikan bakal mengguncang dunia lewat perpaduan sepak bola dan musik global. Bukan cuma sekedar hiburan, aksi panggung ini juga akan membawa misi mulia. Kolaborasi dari para bintang dunia ini didedikasikan untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah gerakan sosial yang bertujuan menggalang dana demi memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh penjuru dunia, teman Pro 2. Kayaknya harus nobar deh, soalnya ada Madonna, ada Shakira, ada BTS, ada Justin Bieber, Gustavo Dudamel, dan ada yang lainnya, teman Pro 2. Ini mah keren banget.

0: Ngerjain lah. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong. Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

Masih barengan Aldi Tumam Pro 2, dan untuk informasi yang selanjutnya bakalan di share ke kamu semua, Tumam Pro 2 kali ini datang dari maskapai Norwegia yang menantang British Airways ganti logo jika Inggris kalah di perempat final. Jadi Norwegian Air memicu kehebohan di sosial media setelah secara langsung Tumam Pro 2 menantang British Airways menjelang laga perempat final antara Norwegia dan Inggris. Maskapai tersebut ngejak taruhan di mana pihak dari negara yang kalah wajib mengganti foto profil Instagram mereka dengan logo maskapai pemenang selama satu hari penuh, yang kemudian dibalas penuh percaya diri oleh British Airways. Dan aksi saling senggol ini pun viral sampai menarik puluhan ribu likes dan ikut menyeret maskapai lain seperti KLM, Wizz Air, Finnair, sampai dengan Riyadh Air untuk ikut memihak. Walaupun bukan sponsor resmi, interaksi unik ini juga mendapatkan jangkauan masif menjelang laga penentu antara Erling Haaland dan juga Harry Kane di Miami Stadium, Tumam Pro 2. Itu dia. Dan untuk informasi berikutnya, Aldi bakalan update, dan jangan pindah frekuensi dulu.

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong. Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
1: Astaga, kamu sadar gak sih? Yang kamu beli itu makanan manis semua. Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
2: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
1: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
3: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

Netflix resmi membuka pencarian pemeran casting global untuk film live action Naruto, dimulai dari 3 karakter utama Naruto, Sasuke, dan Sakura. Jadi pencarian pemeran utama karakter ini, karakter lainnya juga akan menyusul di kemudian hari. Jadi film ini digarap oleh Destin Daniel Cretton, sutradara Shang-Chi dan Spider-Man Brand New Day. Sang kreator Naruto, Masashi Kishimoto, turut menyambut proyek ini sebagai adaptasi live action pertama dari karyanya ke layar lebar teman pro 2. Aduh, nih yang suka mirip-miripin Naruto, Sasuke sama Sakura nih, boleh banget nih teman pro 2 untuk bisa langsung ikut casting ya. Bisa jadi Naruto, Sasuke sama Sakura di live action ya teman pro 2.

Teman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: tepatnya nih, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 9.

0: dengerin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah, sekarang siapa yang kepo?
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
3: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
4: Akun gosip aja di follow, masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
2: Aku Angela.
1: Aku Aldi.
3: Aku Adele.
4: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Memperoleh informasi dari rri.co.id, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syarir mengapresiasi langkah Gifu Special Needs School yang resmi memasukkan angklung ke dalam kurikulum pembelajaran musik mulai tahun ajaran 2026. Kebijakan ini dinilai menjadi wujud nyata penguatan diplomasi budaya Indonesia melalui kerjasama pendidikan inklusif dengan Jepang. Informasi selanjutnya, film Cekodam yang menghadirkan horror komedi dengan mengangkat keresahan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ceritanya dibangun dari persoalan sehari-hari seperti cicilan, dompet kosong, dan tekanan hidup. Film ini diproduksi rumah produksi di company dan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Sutradara dan produser mengembangkan konsep melalui sejumlah penyempurnaan naskah. Produser Cekodam di Raj Kalwani mengatakan tim memilih naskah yang paling relevan dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan menghadirkan pengalaman menonton yang berbeda.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back to Opera 2. Yuhu, santai siang. Hari Sabtu, Sabtu yang seru sih ya, guys. Soalnya tadi pagi hujan, sekarang udah cerah. Mungkin tadi pagi agak worry ya. Aduh, gimana nih? Kayaknya gak bisa jalan-jalan di hari ini hujan. Oh, ternyata cerah, guys. Bisa kali main-main ke pantai Trikora. Atau enggak, kalau gak mau jauh-jauh, pantai ini deh, Pantai Dompa. Oke, teman Opera 2, santai siang hari ini udah nemenin kamu seperti biasa. Untuk yang pengen ikutan join bukan request ya guys, nyusunin lagu, sulit susun lagu hits, kamu harus kasih tahu dulu ke aku pengen dengerin lagu apa aja. Hari ini adalah hari yang bebas karena weekend. Kayaknya emang lebih enak kamu yang milih langsung, teman Opera 2. Jadi aku tungguin ada yang mau ngasih beberapa judul juga gak apa-apa. Nanti kita bakal susun sesuai dengan urutan yang gabung ya. Kalau misalnya rame banget nih, mungkin akan ada beberapa yang cuma satu atau dua aja lagunya yang aku turutin. Oke? Okay? Untuk yang pengen join, nyusunin lagunya bisa join di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Opera 2 TPI 2-nya angka, atau gabung di aplikasi RRI Digital Opera 2. Aku tungguin postingan kamu sebelum jam 11, karena kita bakal putar hasil susunannya di jam 11 nanti. Sambil nunggu, enjoy dulu sama lagu yang emang lagi asik banget akhir-akhir ini. Ada Adrian.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry. Tapi tetap aja, fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
0: Iya pak, minta maaf ya pak. Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.
4: Lagu di Pro 2, enak banget.

Yes, yes, yes. Santai siang di Sulit Susun, lagu hits nomor 2. Kayaknya makin menyala banget nih cuaca di Tanjung Pinang. Aku kira hari ini bakal kayak yang mendung, sendu gitu loh guys. Karena emang tadi pagi tuh bener-bener yang hujan, deras. Terus juga lucunya lagi, tadi pagi tuh aku sempat ke pasar sama mama gitu kan. Pas pergi, jalanan itu ya nggak basah, udah selesai, kayak hujannya tuh udah selesai gitu kan. Oh aman nih, kayaknya cuman hujan lewat aja gitu. Nyampe pasar, hujan deras lagi tuh ompra 2. Oh ala, mana nggak bawa mantel. Tapi ya, pernah nggak sih, atau mungkin kamu juga salah satu orang yang tipenya tuh kayak aku, selagi hujannya belum gede-gede banget, aku nggak akan pakai mantel gitu. Pokoknya tuh kayak pakai mantel tuh udah terpaksa banget deh gitu. Karena kayak bener-bener males banget pakai mantel kalau pakai motor atau ompra 2. Kayak susah, apalagi kalau misalnya lagi di jalan tuh ya, mantelnya kan suka terbang-terbang tuh gara-gara angin kan, kelebar-kelebar gitu. Kayak nabok, diem-diem dia. Oke deh, untuk kamu yang udah ikutan join, thank you. Yang belum, masih punya banget waktu untuk nyusunin lagu yang udah kita kasih slotnya di jam 11 nanti. Tolong pra 2, kasih tahu aja kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin. Selama lagunya ada, pasti kita puterin. Kalau tak ada, itulah berarti kan harus ditukar lagi. Kalaupun sempet, kayaknya gak sempet sih guys. Kalaupun nanti ternyata ada yang gak bisa aku puter lagunya, sorry banget ya. Untuk yang masih mau pengen join, WhatsApp kita boleh, Instagram gaskan, atau di aplikasi RRI Digital juga aku tungguin teman pra 2. Nah ini dengan cuaca yang kayak gini, aku puter lagu apa ya? Jujur nih karena kantor sepi ya guys, jadi kangen deh sama keramaian. Apalagi kalau misalnya ada DJ yang tiba-tiba heboh datang gitu kan, pakai suaranya yang gitu. Senang dengar suaramu lagi. Ini dari Ariel Tunga dan Raisa.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya, pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut, karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

The Visitor ini tuh nomor 2. Ceritanya tuh tentang perasaan yang ada dalam hubungan tanpa kepastian. Kayak dimana kita itu jadi tempat orang sebagai tujuan, tapi tuh gak dijadiin pilihan gitu loh guys. Kayak ada orang tuh yang datang nih berkunjung gitu ya, hadir untuk mengisi malam kita yang mungkin tadinya sepi jadi rame, tapi dia tuh gak pernah benar-benar menetap. Jadi kayak yang kamu dibikin bingung, dibikin ngerasa gantung, dibilang dia yakinin enggak, dibilang ditinggalin juga enggak gitu. Jujur ini gak enak banget sih, ya kan? Sama, aku juga gak enak banget kalau misalnya kamu datengin tiba-tiba terus kamu ngilang gitu aja. Pengen banget kan dikasih kepastian ya teman berdua. Yang pasti-pasti aja lah dulu guys, gabung buruan. Kasih tahu kalian lagu apa yang pengen kamu dengerin sepanjang jam 11 sampai jam 12 nanti. Gak harus banyak-banyak ya, pakainya salah satu deh, apa salah dua, salah tiga, terserah kamu, pokoknya Indonesia atau mancanegara. Nanti aku coba puterin kalau lagunya ada. Kalau lagunya tidak hadir hari ini, nah berarti kamu belum dapat rezekinya ya guys ya. Ngomongin lagunya The Visitor dari Sienna Spiro atau nomor 2, kayaknya lebih nyesek lagi lagu yang satu ini guys. Ceritanya tentang harus pisah karena ternyata perasaannya sama, keyakinannya tapi beda.

Udah masuk ke jam 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat nomor 2. Let's go, kita coba cek and recheck dulu nih siapa aja yang udah ikutan nyusurin lagu ulang hari ini. Yang pertama ini ada dari Len. Tapi dia bilang kayak gini guys, aku gak nemu namanya soalnya ya. Request buat ayam boiler Lampung. Tetap semangat jalanin hari. Salam-salam buat yang di bengkel Agus Gendon Lampung. Lagunya Avenged Sevenfold yang says the day. Itu dia. Kita

Aku ikutan request lagu ya kak. Dari aku yang mau lagunya yang throwback hits katanya gitu. Pertama Pacar Rahasia, Rewrite the Stars, Sweet Talk, sama Play Date. Semangat siarannya kak Ulan, sehat dan bahagia selalu, serta makin mempesona. Terima kasih. Iya sama-sama. Thank you udah ikutan nyusunin aku punya lagu ya Anjas. Ada lagi ini dari Satria di Sumbar. Sabar dulu ya Satria. Ada lagi dulu punya Rina dulu. Halo Rina, selamat siang Kak Ulan, siang juga. Hari ini santai siang lagi ya Kak Ul. Iya. Semalam aku sore sih, tapi ya mungkin karena udah keseringan masuk siang ya guys. Oke, aku mau lagu-lagunya zaman-zaman TikTok lagi naik-naiknya dulu loh Kak Ul. Ingat gak sih kayak lagunya Draft yang Double Take, lagu Jamie Miller, Here's Not Perfect. Jamie Miller tuh Here's your perfect deh kalau gak salah aku. Terus sama Gangga Kusuma aja yang Blue Jeans. Oke. Aduh ini emang vibesnya era-era galau dan gak bisa ketemu era pandemi gitu gak sih? Iya. Thank you Kak Ul, semangat siarannya. Iya sama-sama, kamu juga semangat hari ini. Barulah kita ke Satria di Sumbar nih. Katanya dia bilang bebas ya. Ya udah mau lagunya Gaitsa Kenang yang judulnya Jika. Udah itu aja kalau ada. Makasih Ulan, sama-sama. Makasih juga untuk yang udah ikut nyusunin. Aku tambahin satu lagu dari Ziva Magnolia yang pilihan yang terbaik. Gak tau karena kamu pada request lagu-lagu yang kayak gini nomor 2 ke bawah aja gitu euforianya. Entah kenapa aku seperti ingin mendengarkan lagu Ziva yang itu, tapi mungkin angka yang di posisi 10 nanti nomor 2. Yang pertama adalah lagu dari Mahalini dengan Mati-matian.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven
2: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
4: Joss.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994, baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Lagu di Pro 2 ya.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8-1-1.
0: Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oke, okay, thank you Tumpra 2 udah ngikutin dari tadi, dari awal sampai sekarang. Sudah semuanya hasil susunan aku puterin. Total tetap 10 sih guys. Tapi bolehlah kita coba untuk kap rekap dulu skuy. Setelah diacak-acakin, enggak diacak-acakin sih, setelah kamu udah susunin jadi kayak gimana. Jadi yang pertama tadi ada Mahal Ini dengan Mati-matian, Tumpra 2, diikuti Cappuccino dengan Pacar Rahasia, 3 Rewrite the Stars dari James Arthur featuring Annie Mary, 4 ada Cheryl Xenavia featuring Rizky Febian dan juga Chandra Liu dengan Sweet Talk, 5 Playdate Melanie, 6 ada Double Take dari Drove, 7 Here's Your Perfect dari Jamie Miller guys, 8 Blue Jeans Gangga Kusuma, 9 ada Gaiza Kenang dengan Jika, dan terakhir adalah pilihan yang terbaik dari Ziva Magnolia. Sampai jumpa lagi di Sulit selanjutnya. Hadir setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Masih ada beberapa menit lagi aku tambahin lagu yang asik buat nemenin kamu hari ini.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

barengan sama kita, Ulan lebih tepatnya yang nemenin kamu di santai siang hari ini guys. Tapi kayaknya aku bakal minggir dulu sebentar. Abis ini kita bakalan dengerin Kui Belajar Bahasa Internasional. Tapi sabar dulu, santai-santai dulu di santai siang dengan lagu-lagu yang Ulan siapin tolong pradua. Berarti nanti kamu bakal ngobrol-ngobrol atau dengerin Coach Charlie ya, yang bakal bagi-bagi ilmu nih, biar kita makin jago. Tapi jagonya seru-seruan tolong pradua, karena di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Teman terbaik kamu.

Bandar di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Perdana Tanjung Pinang Hits Music Station Tomor 2 Santai Siang. Tadi kamu udah dengerin ya updatean untuk di Kui Belajar Bahasa Internasional. Kali ini kita ke informasi olahraga dulu karena udah masuk ke jam 1 siang guys. Kayaknya aku bakal updatein soal Kroasia dulu di Tomor 2. Yes, kali ini back jangkung Kroasia bakal siap mengkokohkan pertahanan Persija Tomor 2. Jadi Denis Kolinger yang resmi bergabung dengan Persija lewat kontrak 2 musim, bek jangkung asal Kroasia ini siap memperkokohkan lini pertahanan Macan Kemayoran. Dia menambahkan kekuatan dan pengalaman dari lini belakang Persija, status kapten serta ketangguhannya diharapkan menghadirkan stabilitas pertahanan Macan Kemayoran nih guys. Presiden Persija Muhammad Prapanca menyambut positif kedatangan Denis ke Persija dan dia yakin kalau bek Kroasia ini tuh bisa memperkuat struktur pertahanan dari tim.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Produ FM.

It's Brother Tanjung Berang Hits Music Station DPP Perbasi, DPP Perbasi lah ya, memanfaatkan FIBA 3x3 Challenger untuk mematangkan persiapan timnas menuju Asian Games 2026 guys. Pemain diasah menghadapi persaingan yang sangat ketat karena nanti di tanggal 19 September ya, mereka akan tanding sampai tanggal 4 Oktober guys. Nah, Badan Tim Nasional Perbasi mengirimlah tuh timnas 3x3 putra mengikuti 2 seri challenger sebelum Asian Games ini dan persiapannya terus dimatangkan bersama. Timnas 3x3 putra ini akan tampil di Batam stop akhir Juli sebelum melanjutkan perjuangan di Taiwan awal September. Persiapan ini terus digenjot guys. Menurut manajernya mereka sendiri, Bastian Arif, menyebut komposisi timnas 3x3 putra Asian Games ini berasal dari skuad Batam Stop ya. Tim Waisai menjadi perhatian utama tahun kedua. Tom Baligi diperkuat dengan Erik Ibrahim Junior dan rekan-rekannya menghadapi Batam Stop. Mereka bersaing tempat Asian Games ya, untuk mendapatkan tempat di Asian Games 2026 nanti. Pelatihnya Nico Donda Fitzgerald ya, sorry. Ini memfokuskan latihan perdana pada pengenalan sistem pemain basket 3x3. Pemain berlatih situasi 1 lawan 1 terus juga 2 lawan 2. Nah, jadi katanya mereka tuh ada kayak main game di midweek-nya dan mereka akan mencoba bagaimana pemain 1 lawan 1, 2 lawan 2 sampai nantinya mereka bakal input tuh sistemnya bagaimana kalau 3 lawan 3. Tapi apapun itu, good luck ya buat para atlet kita tahun 2.

0: Tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
1: Lagu di Pro 2.

Kita updatean ke MotoGP tahun per-2. Ngikutin gak nih guys? Kalau aku sih dulu sebenarnya seneng ya nonton pas era-era Rossi masih ada. Gak tahu ya sekarang tuh kayak ngerasa, aduh Rossi udah gak ada, udah tidak ada semangat untuk nonton gitu. Kalau misalnya lagi kebetulan nonton ya nonton, tapi kadang-kadang sih nggak sampai yang ditunggu-tunggu gitu. Kalau dulu kan sampai yang ih jember main gitu. Tapi ini tahun per-2, kalau kamu emang tim yang tetap ngikutin MotoGP, kita ke Marc Marquez dulu deh guys. Jadi ini dia akan mengawali MotoGP Jerman dengan penampilan dominan pada sesi practice. Cuma 20 Juli pembalap Ducati Lenovo ini mencatat waktu tercepat 1 menit 19,394 detik di sirkuit Sachsenring ya. Tolong, susah banget namanya. Raul Fernandez menempati posisi kedua setelah tampil konsisten dari sesi latihan bebas. Sementara untuk Fabio, dia melengkapi 3 besar tahun per-2. Pada putaran awal, Marco Bezzecchi sempat memimpin catatan awak tuh sesi latihan. Marquez sendiri sama Alex langsung membayangi posisi pembalap Aprilia ini. Dan akhirnya insiden terjadi ketika Franco menghalangi Pedro di tikungan 7 dan Morbidelli melambat di racing line, jadinya mengganggu laju pembalap Kim ini guys. Dan memasuki pertengahan sesi, persaingan menuju posisi otomatis Kitu ya semakin ketat, dan Fabio Carl Crutchlow, Brad Binder dan juga Gian Antonio ya. Oh tolong, susah banget teman-teman aja. Ini bergantian memperbaiki catatan waktu mereka. Kurang dari 15 menit, Marquez menjadi pembalap pertama yang menembus waktu 1 menit 19 detik.

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, ku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Udah hampir jam 2 atau hampir 2. Yes, bentar lagi kita bakalan masuk ke top 20 hits Indonesia. Kamu bakal diupdatekan sama Nura nantinya. Terus aku balik lagi nemenin kamu di jam 3 untuk top 20 hits mancanegaranya. Kalau gitu, aku minggir dulu sebentar. Enjoy terus Tuan Pradua. Nanti aku balik lagi di jam 3 untuk nemenin kamu.

0: Aduh Evan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Balik lagi, ada Nura yang ngemenin kamu setiap hari Sabtu siang. Hari Sabtu siang ini, apakah Nura akan mengeluarkan kalimat-kalimat galau ya? Karena ada yang bilang, itu tuh kalau siaran ya di Top Hits Indonesia, walaupun ngebahas lagu, kok ujung-ujungnya ke arah galau sih Nura? Aduh, udah dikomplain loh saya. Padahal emang bener, lagu itu mengarah ke sana. Tapi ya udah deh ya, gak apa-apa. Walaupun juga terdengar seperti orang yang sering galau saat siaran, ya udah biar dicap aja penyiar galau gitu kali ya. Dan untuk di santai siang hari ini, kita mulai lagi teman Pro 2 dengan 20 Top Hits Indonesia. Sebelum nanti akan lanjut ada Wulan Gucci yang akan nemenin kamu di Top Hits Mancanegara. Kalau gitu ditemenin dulu sama Nura di Top Hits Indonesia. Dan kita mulai dulu dari posisi 20.
1: This is number 20.

3 sama lagu It Get Off. Ini lagu lama yang memang udah jarang di request juga, sampai akhirnya ada di posisi paling akhir di minggu ini. So kita lanjut aja langsung ke posisi selanjutnya, ada di posisi 18. 18.

Di posisi selanjutnya teman-teman, dua lagu yang baru aja kamu dengerin ada di posisi 17. Sama seperti di minggu lalu, lagu EA dari Dia. Jadi untuk lagu ini nuansanya hipdut ya, hip hop dangdut. Jadi ini juga sangat populer sekali di kalangan Gen Z karena liriknya yang juga asyikun banget ya guys ya. Namanya juga Gen Z, kayak lagu-lagu yang asik ya kan, yang relate sama dia itu pasti bakalan bakalan viral begitu karena sering diputar-putar. Dan untuk di posisi 18 ya teman pro 2 ada lagu dari Malik The Essentials yang harus turun 2 peringkat di minggu ini, dari posisi 16 minggu lalu dan posisi 18 di minggu ini. Lagu ini romantis, manis ya, mendeskripsikan

0: deskripsikan seseorang yang memang sangat dicintai, diibaratkan tuh kayak pelita gitu, memberikan cahaya di tengah kegelapan. Aduh. Kita lanjut lagi deh guys ke posisi selanjutnya, ada di posisi 16.
1: 16.

Kamu masih dengerin Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura di Top 20 Hits Indonesia yang updatein kamu dengan lagu-lagu yang lagi hits khususnya untuk di minggu ini, teman Prodo. Lagu yang sikun lagi tadi yang baru aja kamu dengerin dari Dead Billy ya, spontan tanpa uhuy. Ada di posisi 16 dari minggu lalu, ada di posisi 15, berarti turun satu peringkat, teman Prodo. Dan untuk yang baru aja kamu dengerin, ada lagu dari Pichu Kota, Bahagia Lagi, yang ada di posisi 15 untuk di minggu ini. Sayang sekali lumayan turunnya 2 peringkat. Dari minggu lalu ada di posisi 13. Ini lagu yang menggambarkan tentang seseorang yang berusaha untuk bahagia lagi setelah merasakan yang namanya patah hati. Kita lanjut dulu ke lagu selanjutnya, menurut Nura masih cocok ini ya untuk lagu baru, tapi ya udah termasuk yang sering di request juga sama teman-teman berdua. So langsung aja kita putar, ini dia 14.

senja teduh pelita diibaratkannya. Kamu menemukan seseorang yang kamu anggap pelita di tengah kegelapan. Kalau senja sudut kota, dari Samuel Cipta yang baru kamu dengerin ini, ibaratnya ketika kamu udah capek ya, lelah begitu Besti. Terus kamu pulang gitu kan, dari aktivitas kamu apapun itu, kamu ngelihat senja di sudut kota, apalagi ngelihatnya bareng sama dia. Oh my god. Untuk di minggu ini ada di posisi 13 ya, turun satu peringkat dari minggu lalu di posisi 12. Dan gurun hujan dari Juicy Lucy, lagu baru tahun Pro 2, tapi berhasil ada di posisi 14 ya. Lumayan sekali naiknya ini guys, dari minggu lalu yang ada di posisi 18 tahun Pro 2. Jadi gurun hujan dari Juicy Lucy ini menggambarkan tentang seseorang yang memang sulit dimiliki, terus juga masih belum bisa gitu berusaha untuk mengikhlaskan si orang ini gitu. Jadi serba salah sebenarnya ada di posisi itu. Tapi percaya deh sama Nura, seiring berjalannya waktu, kamu pasti akan menemukan seseorang yang lebih baik lagi. Bukan dari dia, tapi memang udah dipersiapkan untuk kamu. Jadi gak boleh kamu bandingin dia yang dulu sama dia yang sekarang, gak boleh. Maksudnya dia yang sekarang tuh yang kamu punya ya, pasangan yang kamu punya sekarang. Karena mereka tuh punya versi kebaikannya masing-masing. Kamu juga gak boleh terlalu membenci, karena kan dulu kalian saling mencintai. Ini ada di posisi 14 untuk gurun hujan. Dan kita lanjut lagi ke posisi selanjutnya, lagu dari Adrian Khalif tahun Pro 2. Yang mana ya? Kalau gitu langsung aja kita putar. Ini dia posisi 12. 12.

lagunya aku untuk orang-orang NPD ya. Kita dengerin lagu ini ke telinganya, bisa gak sih teman berdua? Aduh ya ampun. Dan untuk lagu ini di minggu ini ada di posisi 11, harus turun satu peringkat dari yang minggu lalu ada di posisi 10. Lagu Flawless, ini lagu untuk orang-orang yang bisa dibilang lagi kagum-kagum banget, terkagum-kagum, terbunga-bunga ketika melihat orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi ya. Jadi dia tuh kayak rasa, ih kok bisa sih ada makhluk sesempurna ini, asik. Untuk di minggu ini ada di posisi 12, dari minggu lalu ada di posisi 11. Berarti dua lagu ini sama-sama turun satu peringkat teman pradua. Kalau gitu kita langsung masuk lagi ke 10 besar. Ini ada siapa? Ini dia di posisi 10.

Di posisi 9 untuk di 20 top hits Indonesia minggu ini ada Everything You Are dari Hindia. Hindia, ya ampun, lumayan loh turunnya. Minggu lalu ada di posisi 7, sedangkan minggu ini ada di posisi 9, berarti turun 2 peringkat teman pro 2. Tapi turun-turunnya Hindia turun lagi, turun naik. Naik ya, Hatimu Milik Dia di posisi 10 ini naik teman pro 2 dari minggu lalu yang ada di posisi 14. Berhasil naik sih bro ini ya. Berarti ini udah banyak yang relate lagi mungkin dengan suasana saat ini, yang ngerasa orang yang dia cintai tapi ternyata orang yang dicintai ini hatinya milik orang lain gitu. Jujur itu susah banget sih teman pro 2, karena mau seberjuang apapun kamu di dalam hidupnya dia, kamu gak akan pernah kelihatan kecuali orang yang dia cintai ini nyakitin dia gitu. Tapi kamu pasti juga gak akan mau kan orang yang kamu cintai tersakiti. Iya, bingung kan. Akhirnya kalau gitu kita lanjut lagi ke posisi selanjutnya. Ini untuk orang-orang yang emang punya banyak banget doa dan juga harapan, semoga semuanya segera terkabulkan. Ada di posisi 8 titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi untuk di minggu ini. 8.

0: Ais Devagi dirimu yang dulu. Yes, lagu-lagu orang denial yang masih mempertanyakan kemana sih Nura, kenapa jauh berbeda. Tapi ya nyatanya orang kalau emang gak suka atau gak tertarik sama kita lagi ya guys ya, emang dia akan memperlihatkan sikap aslinya yang dia tuh tidak semau itu sama kita gitu loh. Jadi kalau kamu bilang kok dia berubah, dia gak berubah, dia cuma menunjukkan sifat aslinya. Kemarin itu karena dia lagi memperjuangkan untuk dapatin kamu, makanya dia nunjukin yang baik-baiknya aja. Mau gak mau, suka gak suka, tapi ini kenyataannya teman perdua. Dan untuk di minggu ini ada di posisi 7 ya, lagu dari Ais Devagi ini naik 1 peringkat. Dan untuk titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi juga berhasil naik 1 peringkat tahun pro 2 dari minggu lalu yang ada di posisi 9. So kita lanjut lagi guys, gas kan ke posisi selanjutnya, ada di posisi 6.
1: Here is it, number 6.

Masih barengan sama Nura di Santai Siang 20 Top Hits Indonesia. Top 20 Hits Indonesia. Nah itu dia. Pokoknya untuk di siang hari ini Nura updatein kamu teman Pro 2. Dan tadi lagu yang baru aja kamu dengerin itu lagu dari Fanny featuring Herwa, Jogja Lantai 2. Jogja, Jogja. Kalau ngomongin soal Jogja ya teman Pro 2, kayak yang wah banyak sekali yang mungkin yang akan bilang banyak kenangannya Nura di Jogja itu ya. Ada yang bilang Jogja kota yang sangat-sangat sulit untuk dilupakan. Tapi kalau untuk lagu ini sendiri teman Pro 2, lagu ini menggambarkan pesona Yogyakarta di bagian selatan yang memang berada di dataran yang lebih tinggi ya. Ini lagunya mengajak pendengar untuk menikmati sisi lenggang dan juga asri, sekaligus menyuarakan harapan agar keindahan alam ini tidak tergerus sama pariwisata, pembangunan-pembangunan pariwisata ya guys ya. Dan untuk di posisi 6 ada lagu sedih. Ini sedih banget, apalagi untuk anak rantau ya. Sesi Potret dari Eno featuring Ari Lesmana ada di posisi 6 untuk di minggu ini, dari yang minggu lalu ada di posisi 5. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, lagu yang terngiang-ngiang juga akhir-akhir ini, ada di posisi 4. 4.

0: 1000 kali dari Gea Indrawari. Baru aja kamu dengerin Teman Pro 2. Aduh, lagu yang harusnya jadi juara ya. Biasa jadi juara loh, tapi untuk minggu ini ada di posisi 3. Yang dari minggu lalu ada di posisi 1 menjadi juara. Siapa yang jadi juara kalau gitu, Nera? Nanti deh, didengerin aja ya. Dan 2001 kali dari Adrian Khalif, lagu yang bisa dibilang Nera kurang setuju. Jadi kan lagu ini menggambarkan tentang ya, kalau kamu ribut sama pasangan kamu berkali-kali kelahi gitu, tapi kalau seandainya kelahi masih dalam batas wajar, gak apa-apa. Tapi kalau sudah dalam hubungan yang toksik, please ya, lepaskan Teman Pro 2. Kamu gak harus selalu berada di hubungan yang toxic. Itu ya, besti. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk lagu yang udah diputerin ya. Udah ada 18 lagu. Berarti ada 2 lagu lagi yang belum diputer, yang berarti itu juga jadi juara untuk di minggu ini, alias juara 1 dan juga juara 2. Sebelum Nera puterin lagunya dan Nera spill lagunya, Nera izin mau pamit dulu Teman Pro 2. Pokoknya terima kasih banyak ya untuk kamu yang udah setia dengerin frekuensi 92,1. Mau itu di website kita juga rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Intinya nanti setelah ini kita akan langsung puterin yang menjadi juara di top 20 hits Indonesia minggu ini. Kalau gitu Nera pamit dulu. See you and bye-bye.
1: The winner of second place is...

0: Mancanegara 20. It's all about kids.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar. Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

kamu. Halo teman Pradua, ketemu lagi sama Ulan di hari Sabtu. Sabtu seru. Seperti biasa kita bakalan updatein kamu guys sore ini untuk lagu-lagu baratnya di top 20 hits mancanegara. Masih barengan sama Ulan juga teman Pradua. Kayaknya belum ganti-ganti host ya untuk acara yang satu ini. Oke deh, langsung aja sebelum kita mulai, kayak biasanya harus kita apresiasi yang udah berhasil jadi juara di minggu lalu. Karena emang setiap minggunya pasti berubah-berubah. Ya walaupun ada sih yang sama aja tuan Pradua, berarti dia berhasil mempertahankan posisinya. Apalagi kalau udah di posisi teratas, waduh, mempertahankannya sulit guys. Yang selanjutnya ke posisi 3, 2, 1 di minggu lalu. So this is Top 3 last week.

Di urutan ketiga minggu lalu ada Olivia Rodrigo dengan Drop That Tuan Pradua. Aku ingat sih lagunya lagi naik-naiknya ya guys ke minggu lalu. Nah, tapi itu minggu lalu, gak tahu di minggu ini gimana. Untuk nomor 2-nya ada Olivia Dan with Man I Meet. Di posisi pertama Ella Langley dengan Chasing Texas. Itu juga menjadi juara di Billboard 100 Tuan Pradua. Okay. Kalau gitu gimana? Ada nggak nih jagoan kamu yang udah juara? Ah, belum ada. Ya udah, kamu request banyak-banyak biar bisa masuk ke chart kita. Atau kalau udah ada di chart kita biar bisa naik posisinya. Atau kalau misalnya udah naik posisinya biar bisa juara di chart kitanya. Oke.

0: Dan benar aja ternyata minggu ini yang keluar adalah Taylor Swift The Fate of Ophelia yang memang ada di posisi 20 minggu lalu tahun per-2. Itu wajar banget ya ada di posisi terbawah soalnya. Kalau gitu kita langsung aja mulai top 20 hits mancanegara minggu ini dari posisi 20.
1: This is number 20.

Yes, welcome back. Top 20 hits mancanegara. Posisi terbawah minggu ini yang tadinya keluar ke peradaan nomor 20 adalah Blackpink dengan Champion. Apakah ini juga bakal jadi calon-calon keluar minggu depan? Gak tau deh, semoga jangan sih ya. Nomor 19-nya adalah dari Taylor Swift, Of A Life juga turun di nomor 2. Setelah tadi The Fate of Ophelia keluar, Of A Life-nya turun 2 tingkat dari 17 ke posisi 19. 18.

Sebenarnya akhir-akhir ini aku mulai jarang deh terima ada yang request lagunya Justin Bieber Yeezys. Nah, tapi ternyata walaupun minggu lalu dia ada di posisi 19, hari ini berhasil naik satu tingkat nomor 2 dari 19 ke posisi 18. Agak sedikit safety ya, tapi menurut aku sih urutan segini juga masih belum bisa dibilang aman, guys. 17 Olivia Dan dengan So Easy ada di posisi 17 minggu ini, artinya turun satu tingkat karena minggu lalu dia ada di posisi 16. 16.

Lagu ini emang menggambarkan perasaan yang campur aduk, di mana ada rasa sakitnya, sedihnya, tapi juga kelegaan karena sudah bisa terlepas lah dari hubungan yang udah lagi gak sehat. Ya mending kalau memang toksik sih tolong berdua ya, tidak usah diterusin. Walaupun kita kayaknya, aduh tapi aku udah sayang, tenang guys, sayangnya tuh bisa hilang kalau kamu udah punya yang baru. Bittersweet dari Madison.

Berhasil dengan lagu Root-nya kemarin ya, Tom Prado dari Hearts to Hearts. Kali ini dengan lagu terbaru mereka masuk lagi ke chart kita, Lemon Thing. Aduh, bener-bener vibes-nya summer banget. Pada cantik-cantik banget. Cek kayak seger-seger gitu ya. Udah pada nonton belum MV-nya, guys? Nonton deh, seru. Itu ternyata dia berlatar di Okinawa. Bahkan sempat jadi trending tuh di YouTube. Nah, berkat lagu utama yang catchy ini, mereka juga berhasil memenangkan piala pertamanya di acara Music. Wow, congratulations Hearts to Hearts. Yang kali ini juga berhasil masuk ke chart kita, Tama Pradua dengan lagu terbaru Lemon Tang di posisi 15. 14 ada Bruno Mars, Raise It All. Turun 3 tingkat nih, guys. Karena minggu lalu lagunya ada di nomor 11 dan ternyata hari ini harus turun 14 dengan Risk It All.

Kamu lagi dengerin Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Lagi dan lagi, heart to heart, rude. Aduh, kalau yang satu ini ternyata harus keluar, harus turun ya teman Pradua. Minggu lalu masih masuk ke top 10 sih guys, itu di nomor 10, tapi ternyata hari ini turun 3 tingkat. Tapi it's okay, walaupun agak patah, tapi kan kita udah sedikit puas ya, karena lagu terbaru mereka masuk ke chart kita minggu ini. Alright, diikuti Blackpink dengan Go. Kali ini untuk Blackpink berhasil naik 1 tingkat dari 13 ke posisi 12. 11.

0: masih dari dunia K-pop tahun pradua, karena adalah lagunya dari BTS tadi dengan Swim. Lagu ini harus turun 3 tingkat guys. Karena memang kalau di pradua Tanjung Pinang kayaknya agak sedikit dia performanya. Dari 8 ke posisi 11 tahun pradua diikuti Olivia Rodrigo di nomor 10 minggu ini. The Cure berhasil naik 2 tingkat, lumayan lah ya guys ya. Dari 12 ke posisi 10.
1: Welcome to the number 9.

0: Jadi salah satu lagu yang kayak vibesnya tuh galau tapi santai ya gitu. Di bawah santai aja tuh nomor 2 ada CNS Spiro dengan The Visitor. Dari 14 di minggu lalu posisinya hari ini berhasil naik, wah 5 tingkat guys, gokil. Ada di posisi 9, yeay. Untuk di atasnya ada Bruno Mars, I Just Might. Lagu yang satu ini minggu lalu ada di nomor 5 tolong peradua, tapi ternyata harus turun 3 tingkat, jadi di posisi 8.
1: This is number 7.

Kamu lagi dengerin Radio FM Tanjung Pinang Hits Music Station Top 20 Hits Mancanegara. Kita udah sampai di posisi 7 tuh nomor 2. Ada Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Lagu yang satu ini berhasil naik 2 tingkat dari 9 ke posisi 7. Diikuti Tame Impala featuring Jennie Blackpink, Dracula. Walaupun lagunya di nomor 6 ya, a.k.a. di atasnya Ariana Grande, tapi lagu ini statusnya turun guys. Dari 4, 2 tingkat turunnya jadi di posisi 6. 5.

0: Masih Roma Pradua, kita udah sampai di nomor 5 nih guys. Wow. Sebentar lagi bakal aku spill juara-juara kita minggu ini. Ya, 5 sama 4 dulu ada Olivia Dean tadi di nomor 5. Dengan Main I Need harus keluar dari top 3. Oh my god. Karena lagu ini tadinya di nomor 2, guys, tapi harus turun ke posisi 5. Diikuti Nona dengan Rubber Blade berhasil nih naik ya 3 tingkat. Dari nomor 7 ke posisi 4. Kayaknya Nona lagi pada di Indonesia deh. Karena mereka lagi banyak collab gitu sama bukan artis-artis ya, sama seleb Indonesia lebih tepatnya. Oke deh, kalau gitu Tom Pradu langsung aja ulang kasih tahu ke kamu juara-juara kita minggu ini. Berarti ada satu lagu yang tergantikan ya guys. Siapakah itu? Langsung aja kita dengerin juara minggu ini di top 20 hits mancanegara.
1: The winner of third place is...

0: Teman terbaik kamu. Itu dia teman pradua yang jadi juara kita minggu ini. Ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Wah, akhirnya udah masuk ke top 3 chart kita guys. Walaupun nomor 3 dulu nih ya, it's okay dong. Untuk nomor 2 nya ada Olivia Rodrigo dari 3 ke posisi 2. Tadi lagunya Shakira itu sebelumnya ada di nomor 6 guys. Ternyata hari ini udah berhasil naik 3 tingkat. Kalau Olivia Rodrigo naik 1 tingkat, berarti juara satunya masih sama nih. Jangan lupa ya, kamu dengerin terus Top Pra 2, updatean terus barengan sama Ulan di Top 20 Hits Mancanegara, hadir setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. So ini dia juara satu kita minggu ini, Ella Langley dengan Cheers in Texas.
1: And the winner of first place is...

0: aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
1: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya. It's all about hits.

101 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pradu. Ada Dora yang nemenin kamu di sore hari ini. Tadi udah sama Ulan ya, sampai jam 4. Padahal sebelumnya juga ada Nora sih yang nemenin dari jam 2 sampai jam 3. Nah, lanjut lagi Nora nemenin sampai nanti di jam 8 malam teman Pradu. Di sore ceria ada informasi-informasi yang viral, dan juga nanti akan ada sesi topik untuk kamu join teman Pradu. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Teman-teman berdua yang mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Jadi Cristiano Ronaldo ini menepati janjinya dengan menghadiahi si Ayosmith dengan sepasang sepatu yang bisa dibilang ini dipakai sama Cristiano Ronaldo selama Piala Dunia 2026. Nah, jadi hadiah ini diserahkan langsung sama tim Ronaldo di saat Ayosmith ini lagi live streaming di Liga Spanyol versus Belgia di tribun penonton. Dan siapa sangka Westy momen ini ya kan bisa bikin dia benar-benar gak bisa menyembunyikan rasa terharunya, emosinya benar-benar gak stabil. Dalam arti kata tuh kayak ini ya ampun, ini aku harus gimana gitu. Jadi bisa dibilang ini definisi dikasih barang paling istimewa dari orang yang juga gak kalah istimewa.

0: Ya Sobat Pro 2, kita relay dulu ya ke Persatu Tanjung Pinang untuk dengerin updatean dari informasi perakiraan cuaca yang diupdate dari BMKG Kota Tanjung Pinang.
1: Baik, di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG ya, Raja Haji Fisabilah Tanjung Pinang. Ada Mas Robi di ujung telepon. Selamat sore Mas Robi. Halo Mas Robi, selamat sore.
2: Halo.
1: Halo juga, apa kabarnya sore hari ini?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat.
1: Sehat ya. Ini kayaknya seperti suaranya happy sekali. Happy kah dinas di hari weekend ini?
2: Iya, harus happy kak.
1: Harus dinikmati aja ya Mas Robi ya.
2: Iya, happy sekali.
1: Benar sekali. Ini sudah mendung-mendung manja dan berangin-angin. Nah, untuk esok hari Minggu nih, biasa masyarakat kita banyak menggunakan waktu Minggu untuk jogging dan lain kegiatan lainnya ya, karena masih libur sekolah juga. Nah, bagaimana untuk perkiraan cuaca esok nih, Mas Robi, silakan.
2: Ya, baik Kak Erita, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan teman-teman. Selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di RRI Tanjung Pinang dan pada kesempatan sore hari ini dengan kami khususnya ke Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk esok hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Dan baik, dapat kami sampaikan untuk perakiran untuk esok hari di pagi hari secara umum akan cerah hingga berawan, kemudian menjelang siang hari berawan dan masih terdapat potensi atau peluang untuk turunnya hujan, namun intensitas yang ringan di beberapa wilayah Kabupaten Bintan khususnya. Untuk itu diharap waspada serta berhati-hati terutama di bagian pesisir Pulau Bintan. Sementara malam dan dini hari kami perkirakan berawan dan terdapat peluang juga untuk intensitas hujan dengan intensitas ringan gitu ya, di dini hari yang sifatnya lokal atau tidak merata. Kemudian untuk angin masih bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai dengan 25 km per jam. Dan juga diperkirakan untuk esok hari berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara terpantau berkisar antara 60 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di beberapa wilayah perairan Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Kak Erita, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari Kak.
1: Baik Mas Robi, berarti esok hari masih pagi berpotensi masih cerah ya, berarti bisa jogging ya.
2: Iya, cerah. Iya. Okay. Ada peluang untuk di dini harinya sih Kak. Iya. Benarnya tadi.
1: Oke,
2: okay, baik. Ya.
1: Kalau saat ini kan
2: sampai pagi.
1: Oke, okay, yeah. Saat ini sore ini kan sepertinya nih dari pantauan kacamata saya nih di studio. Ini pohon-pohon di sekitaran kantor ini bertiup cukup kencang anginnya, ini masih tak kategori normal kah?
2: Iya, kalau untuk kecepatan angin sebenarnya masih normal sih Kak untuk bulan-bulan, terutama di pertengahan tahun ya Kak ya. Melihat aktivitas monsun Australia yang memang sudah cukup lama aktif sebenarnya, cuman memang untuk skala atau dilihat dari kecepatan yang sekarang ini sekitar 5-11 knot itu masih tergolong normal seperti itu sih Kak.
1: Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Robi informasi perkiraan cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali.
2: Baik Kak Erita, sama-sama. Terima kasih kembali Kak.
1: Baik, sama sore.
3: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

sih dari masih rumor sih sebenarnya ya, dari For Revenge Lawan Pradua. Ada apa sih Nura memangnya? Nah, jadi katanya ada rumor-rumor soal For Revenge yang akan ngisi soundtrack Spider-Man Brand New Day, yang lewat Instagram story dari salah satu personil dia ini kayak memposting sneak peek lagu baru. Nah, jadi bikin netizen-netizen ini langsung menduga gitu kalau proyek soundtrack yang emang mereka ini lagi rahasiakan ada hubungannya dengan film terbaru dari Spider-Man. Nah, tapi sampai saat ini jujur belum ada konfirmasi resmi ya dari For Revenge ataupun juga dari Sony Music Indonesia. Jadi kalau kamu penasaran beneran gak sih, tunggu aja informasi lebih lanjutnya, karena nanti ini 31 Juli 2026 akan ada exclusive in movie theaters ya.

kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Yes, teman Pradu E, ini udah mau di jam 5 sore dan kamu masih dengerin Pradu FM Tanjung Pinang bareng Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. Dan nanti kita akan lanjut lagi ke sesi topik, guys. Ngomongin apa ya? Ngomongin tentang kartun, tapi topiknya nanti Nura spill di jam 5 aja. Jadi nanti kalau kamu mau join boleh banget di WhatsApp kita 0811 777 9210.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

ya kalau kita bakal ngomongin soal kartun. Nah, jadi ini live action Naruto resmi membuka casting global untuk peran menjadi Sasuke, Sakura, or Naruto. Jadi untuk ngomongin soal karakter-karakter kartun, mungkin waktu kamu kecil, kamu ketika nonton film kartun ya kan, pernah mikir kayak, aku pengen deh jadi ini gitu. Coba dong spill ke Nura teman Pro2, kalau seandainya kamu bisa jadi karakter kartun sehari aja ya, kamu milih mau jadi siapa? Kasih tahu juga alasannya kenapa. Terus jangan lupa request lagu favorit kamu teman Pro2, biar lagu juga bisa naik nanti di top hits Indonesia dan juga di top hits mancanegara. Cara gabungnya gimana? Bisa WA aja ke 0811 777 9210, di IG juga boleh, DM di Pro2 TPI, duanya angka dan aplikasi RRI Digital.

0: Dwi, kuliah yuk. Sampai kapan nih? Kerja, tapi cuma lulusan SMA. Aku tuh pengen ngembangin diri aku gitu, Wi.
1: Emang bisa kuliah sambil kerja? Kerjaan kita kan full time gini.
0: Ada dong. Kita kuliah di universitas terbuka aja, Wi. Untuk program S1-nya, UT ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk program pasca sarjananya, ada program magister dan program doktor. Biaya pendaftarannya juga terjangkau banget, Wi. Mulai 1 jutaan per semester. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, jalur umum dimulai tanggal 5 Mei sampai 5 Agustus 2025. Dan jalur RPL itu dimulai tanggal 19 Mei sampai 8 Agustus 2025, Dwi.
1: Widih, komplit banget infonya. Niat banget mau kuliah di UT.
0: Ya iya dong, kapan lagi bisa kuliah di kampus negeri yang jadwal kuliahnya juga fleksibel, biaya terjangkau, terakreditasi nasional dan internasional. Terus tersebar di seluruh wilayah Kepri, tanpa batasan usia, tahun ijazah, dan domisili. Yaudah yuk, langsung aja klik admisi stripsia.ut.ac.id.
2: Lagu di Pro 2 enak banget.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

Masih barengan sama Nura di sore ceria Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bicara lagi teman Pradu untuk yang udah join di sore hari ini, ngomongin soal kalau seandainya satu hari jadi pemain kartun, karakter kartun, kamu bakal milih untuk jadi siapa sih? Nah, ini kita bacain dari Karina. Hai Kak Nura, selamat sore. Halo, selamat sore. Ini dari siapa nih? Oh ini, sore udah lama gak update ini, kangen katanya, dari Adi di Semarang. Halo Adi, Jateng, Semarang Jateng. Sore-sore gini seru-seruannya bahas apa Kak? Kita di sore hari ini ngebahas kalau seandainya dikasih kesempatan untuk jadi karakter kartun, kamu mau jadi kartun apa? Doraemon kah? Atau SpongeBob? Naruto? Atau justru Upin Ipin? Ya, dua bocah itu ya. Kita baca dari punya Karina dulu, teman Pro 2. Katanya kalau aku pengen jadi Doraemon kan Nura, soalnya hidup sekarang tuh rasanya banyak banget masalah yang datang secara barengan. Kadang mikir enak ya kalau punya kantong ajaib, terus lagi kehabisan uang ada alat buat bantu. Lagi kangen orang tua, tinggal pakai pintu kemana aja. Lagi capek kerja, tinggal cari alat yang bisa bikin istirahat sebentar. Ya. Memang hidup gak semudah itu, betul. Tapi sejak aku kecil selalu iri sama Nobita karena selalu punya Doraemon yang siap nolong. Oh, sahabat terbaik begitu toh. Okay, terus juga ada dari Kak Siska, Kak Nura, ini topiknya karakter kartun banget, betul. Kalau gitu princess mau jadi Elsa deh. Princess ya, okay deh. Katanya selain karena kekuatannya keren, aku juga suka sama perjalanan hidupnya. Awalnya tuh dia takut sama dirinya sendiri, tapi lama-lama dia belajar menerima siapa dirinya. Dan menurut aku itu mirip sama banyak orang yang masih berusaha untuk menerima kekurangan diri. Okay deh. Jadi ini bukan cuma soal es atau salju aja ya, tapi soal belajar berdamai dengan diri sendiri.

Yes, teman Broadway, kita baca lagi untuk yang udah join di sore hari ini. Ngomongin tentang kamu tuh pengen jadi apa sih karakter ya. Karakter kartun, teman Broadway. Ini beda dari yang lain, okay. Beneran ada ternyata yang milih ini. Aku pengen jadi Upin dan Ipin, karena kayaknya hidupnya itu kelihatan sederhana kan, Nura. Tapi hangat banget. Bayangin, bangun pagi cuman sekolah, main sama teman, pulang masakan Kak Ros, malamnya kumpul keluarga. Nah sekarang hidup orang dewasa itu rasanya tuh kayak buru-buru banget. Jadi aku tuh kangen sama suasana yang sederhana kayak kehidupan Upin, Ipin dan teman-temannya. Betul. Setuju. Iya banget. Kenapa ya makin dewasa tuh makin gedebak gedebuk gitu. Ngerti gak sih kayak semuanya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu gitu. Sedangkan kayaknya anak kecil zaman sekarang itu malah justru kebalikannya. Mereka malah pengen cepet-cepet jadi dewasa.

sore ceria hari ini. Terima kasih banyak pokoknya untuk kamu yang udah join nih ya di sore hari ini barengan sama Nora. Untuk yang belum sempat, gimana dong Nora? Udah besok aja lagi join ya. Karena untuk sore ceria, request-request lagu itu hadir Tabon Pro 2 setiap hari. Kalau untuk di sesi topik di sore ceria itu di jam 5 sore ya, hampir setiap hari pasti ada. Kamu join aja barengan sama semua penyiar, siapapun yang penyiar sore hari itu pasti nanti akan diputerin lagunya. Tapi selagi lagunya masih ada Belsti ya, pokoknya enjoy aja Tabon Pro 2. Selainnya juga akan ada lagu-lagu yang akan nemenin kamu sampai nanti di jam 7. Baru jam 7 kita lanjut lagi untuk ngebahas apa? Ayo, ngebahas lagu-lagu yang bisa dibilang dari penyanyi-penyanyi lokal di kota Tanjung Pinang guys. Jadi tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan

0: Dan sholat, ia akan lebih menyanyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabarani.
1: Teman terbaik kamu.

0: pelan-pelan ya, Nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau maksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?

0: Tiara, besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Ya dulu Denggi.
0: Ngapa ya bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ih, ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halahalahalahala, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Jika teman Produa berpikir bahwa berbicara hanya suatu hal yang biasa dan semua orang bisa melakukannya, teman Produa salah. Ternyata, berbicara itu ada seninya. Seperti yang ditulis oleh Oh Soo Hyang dalam bukunya Bicara Itu Ada Seninya, yang terbit pada tahun 2019 lalu. Dalam bukunya, Oh Soo Hyang memaparkan rahasia menggunakan teknik komunikasi yang benar dan efektif agar lawan bicara merasa nyaman dan tidak bosan dengan pembicaraan yang dibangun. Sebagai pakar komunikasi, Oh Soo Hyang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan daya tarik tersendiri untuk menghidupkan suasana dalam berbicara. Terdapat 5 bab dalam 238 halaman buku Bicara Itu Ada Seninya, yang mana dalam salah satu babnya, Oh Soo Hyang menjelaskan tentang pentingnya kemampuan mendengarkan di samping kemampuan berbicara. Selain itu, dalam buku ini juga terdapat sejumlah pendapat serta penelitian dari para pakar komunikasi lainnya. Buku ini sangat cocok untuk teman Produa yang ingin melatih dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik dalam komunikasi formal maupun non-formal. Melalui buku ini, para pembaca dapat belajar dari pola komunikasi orang-orang sukses di dunia.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Yes, teman Pradua, masih barengan sama Nura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih di sore ceria, walaupun ini udah malam minggu. Tapi sayang sekali sepertinya hujan ya di daerah kamu. Kalau di daerah Nura udah pasti, bukan sepertinya lagi. Di kilometer 4, teman Pradua, di Jalan Ahmad Yani, ini udah kelihatan sekali hujan rintik-rintik. Gimana malam minggunya? Ada yang mungkin udah berencana, ya kan? Tapi ya udahlah ya guys, ya gak apa-apa. Oke, untuk di malam hari ini, untuk kami gak jadi malam mingguan, ditemenin sama Nura aja sampai nanti di jam 8. Nanti kita akan ngebahas lagu-lagu dari musisi

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong. Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
1: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
2: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
1: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
3: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi

Lagu dari Oji, Cuma Kamu. Itu dia teman Pro 2. Kalau kamu mungkin tahu lagunya atau mungkin gak asik dengan suaranya, Oji ini pernah ikut kompetisi Liga Dangdut. Yoyoy. Jadi untuk lagu Cuma Kamu ini bisa dibilang cuma mau kamu ya. Ini tuh lagu dia yang versi-versi romantis begitu guys. Dan sekarang dia juga sudah menemukan pasangan hidupnya, asik. Untuk Bang Oji ini juga pernah kita undang di RRI Live Music ya, teman Pro 2 di Pro 2 Tanjung Pinang. Pernah kita ajak ngobrol-ngobrol juga. Dan ya untuk saat ini kegiatannya sudah sibuk dengan pekerjaannya menjadi content creator, bisa dibilang iya. Terus juga bekerja di salah satu instansi juga kalau gak salah Nora begitu ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut, banyak banget sebenarnya untuk musisi-musisi yang ada di Tanjung Pinang yang gak kalah kerennya.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang

0: sembarangan gitu. Kata Bu Guru, itu dosa loh Bunda.
1: Malu dong ya, kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu Isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Point one.

Yes, tahun pradua itu tadi benar ya, lagu yang relate banget untuk kamu yang mungkin ngerasa ya sekarang akhirnya orang-orang semua tahu gimana sih sifat asli kamu itu, ya kan. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal hubungan yang udah berakhir, hubungan yang dulu sangat-sangat kamu jaga, tapi ketika berakhir baru ketahuan ternyata begini. Padahal dulu kamu udah berusaha mati-matian banget belain dia di depan semua orang, termasuk di depan teman.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

tahun 2022 udah waktunya untuk Dura pamit ya. Nanti setelah ini akan ada Adele yang akan lanjut temenin kamu. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah setia dengerin kita di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Bapak enjoy di Bali malam minggu, walaupun mungkin di sebagian daerah ada yang kena hujan. Dura pamit, see you and bye-bye.

0: jalan alamatnya ini kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

to listening guys to Firewalk Radio FM, saya Jupiter, sobat terbaik kamu. Hai, selamat malam sobat Radio, selamat menikmati malam minggu kamu. Ditemani sama Adele yang nemenin teman Radio sampai jam 8 malam dengan deretan informasi terupdate, juga biar kamu stay up to date teman Radio. Semangat ya buat kamu yang mau ini first date, asik, akhirnya first date juga. Dan selamat juga buat kamu yang kemarin sedang menabung rindu karena LDR, tapi malam ini bisa ketemu sama ayangnya. Hati-hati di jalan semuanya teman-teman.

apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

1.1 MHz RRI Prodio FM, Tanju Bina tempat terbaik kamu. Film-film tuh di bioskop lagi bagus sih ya, sepertinya teman Prodio. Jadi kalau misalnya kamu bingung, pengen nongkrong tapi jam segini kebanyakan emang table tuh udah pada penuh, aku ngerekomendasiin kamu buat pergi aja yuk ke bioskop, lagi banyak banget film-film bagus juga kan. Terutama juga ada Popeye, ada Minion teman Prodio. Dan kamu tahu gak sih, ternyata tuh gak banyak yang tahu seorang sutradara dari film Minions ini milik garis keturunan Indonesia loh. Bahasa para Minion ini ternyata juga cukup unik ya, karena kan sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Kayak kemari, terima kasih, soto ayam, sampai nasi goreng kecap manis, tanpa kita sadari. Dan ternyata alasan dibalik penggunaan kosakata tersebut ini cukup menarik, karena ada Perry Colvin, sutradara sekaligus pengisi suara para Minion, yang ternyata memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari ibunya. Ibu dari Perry Colvin ini adalah Anne Hadini, seorang sastrawan Indonesia ternama yang karya-karyanya juga masih menjadi bahan studi sampai hari ini. Perry Colvin juga gak hanya menyutradari film Minions, tapi juga menjadi pengisi suara untuk seluruh karakter Minion sejak film pertama. Ini nih yang mendasari keputusannya untuk menyisipkan berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia ke dalam bahasa Minions.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Lions Take ini resmi membuka pencarian pemeran alias casting ya, casting global untuk film live action Naruto. Dimana dari tiga karakter utama ada Naruto, Sasuke dan juga Sakura. Uhuy. Kalau kemarin kan ada Joko Anwar yang ini ya open casting tahun pra-2. Kali ini juga untuk live action Naruto resmi dibuka casting global oleh Lions Gate untuk peran Sasuke, Sakura dan juga Naruto. Pencarian pemeran untuk karakter lain juga akan menyusul di kemudian hari. Dan film ini digarap oleh Tosin Daniel Creighton, sutradara Shang-Chi dan Spider-Man Brand New Day. Sang kreator Naruto, Masashi Kishimoto, juga menyebut proyek ini sebagai adaptasi live action pertama dari karyanya ke layar lebar. Kira-kira siapa nih ya teman pra-2 yang bakal beranin Sasuke? Kira-kira siapa juga yang bakal berani Naruto? Sakura juga siapa nih teman pra-2? Kalau kamu ngerasa kamu aku cocok sih, asik, langsung saya daftarkan diri kamu dong.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir gak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi

masih bareng sama Adel sama Prodi yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, dan karena ini udah di jam 9 berarti tandanya nih teman Prodi buat Adel nemenin kamu di teman cerita. Buat kamu yang mau cerita malam ini juga masih bisa banget, walaupun kamu lagi malam mingguan tapi kamu lagi pengen teman buat cerita, nggak apa-apa banget teman Prodi, karena ada juga yang ternyata malam mingguan ala mereka itu pilihannya kan beda-beda. Ada yang harus nongkrong sama teman, ada yang nongkrong sama keluarga, ada yang nongkrong sama pasangannya, dan ada juga yang lebih memilih malam minggu ini mau me time aja. Kamu tipikal yang mana sih kalau malam minggu memangnya? Kalau ternyata malam ini kamu lagi butuh ketenangan, ya mungkin dengan ngelakuin hal-hal yang kamu suka, atau ada juga tim yang mereka itu gak bisa cerita sama orang, tapi mereka akan tuangkan cerita mereka di buku diarinya. Ada yang kayak gitu juga teman Pradua. But today is free for you guys. Kalau kamu lagi pengen cerita sama Adel, nanti topiknya juga bakal aku spill ke kamu. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi. Dan buat kamu yang di jalan, hati-hati di jalan.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

91,1 MHz RRI Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradu. Masih barengan sama Adele. Kalau misalnya kita ngobrolin tentang relationship, banyak orang tuh yang mikir kalau hubungan yang romantis itu harus penuh drama kan. Ya walaupun mungkin kamu ada yang gak setuju juga sih. Katanya kalau gak cemburuan berarti gak sayang, kalau gak posesif berarti gak cinta. Padahal kenyataannya kan hubungan yang saat itu justru bikin kita merasa nyaman, aman, dan bisa jadi diri sendiri. Kalau kamu sekarang ada di relationship yang bikin kamu ngerasa dia jadi diri sendiri, atau kamu masih jadi orang lain? Coba deh pikir-pikir dikit. Pernah gak kamu ngerasa setiap kali HP bunyi tuh langsung deg-degan? Takut ternyata pasangan kamu tuh marah karena kamu telat balas chat 5 menit. Atau setiap menongkrong sama teman harus izin panjang lebar karena takut dicurigai. Kalau rasa cemas itu muncul terus-menerus, mungkin yang perlu dipertanyakan itu bukan seberapa besar cintanya, tapi ini hubungan kira-kira masih sehat gak ya? Karena kan hubungan yang sehat bukan berarti gak pernah berantem ya teman perdua. Justru kalau kamu ternyata sama pasangan kamu ada beda pendapat, ya itu wajar banget. Karena kan itu ngebedain cara pikir kita juga. Tapi dengerin aja dua sisi bukan satu sisi, biar kamu juga ketemu solusinya gimana. Kalau sehat ya ada masalah pasti dibicarain. Kalau ternyata hubungan kamu toksik, masalah itu malah jadi senjata buat ke hal-hal yang lain. Kalau sehat ya pasangan kamu bakal ngedengerin, dan kalau toksik pasangan kamu cuma mau menang sendiri. Kalau sehat, kamu juga ngerasa lebih berkembang aja teman perdua. Kalau toksik sih ya, jadinya kayak gini, kamu malah ngerasa kehilangan diri sendiri. Jadi ukuran hubungan yang baik itu kan bukan seberapa sering upload foto bareng, bahkan bukan seberapa mahal hadiahnya, tapi setelah bersama orang itu, hidup kamu lebih tenang gak sih teman perdua? Adel tuh jadi pengen tahu deh sama pendapat kamu. Menurut kamu hubungan yang sehat itu yang kayak gimana sih?

Infonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

0: tempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

You're still listening 92.1 Pradu FM, Tanjung Cipinang, teman terbaik kamu. Ada orang teman Pradua yang dia itu sebenarnya udah sadar kalau ada di hubungan yang toksik sebenarnya. Tapi walaupun dia udah capek, dia tetap gak pergi, padahal curhatnya sama kita tuh kayak, aduh aku capek banget deh. Tapi kita ngeliat dia kayak susah aja buat pergi, mau seberapa banyak pun dia curhat. Makanya orang-orang kan sampai bertanya-tanya ya, kalau emang gak bahagia kenapa masih dipertahanin sih? Jawabannya ya ternyata gak sesederhana itu. Kadang ada yang bertahan karena udah terlalu banyak kenangan. Kayak udah berapa tahun gitu kan, mau mulai ketemu orang baru lagi juga capek nih kenalannya. Ditambah udah kenal keluarga, udah ngelewatin banyak momen, udah sama-sama berjuang dari nol. Akhirnya tuh muncul pikiran yang setiap mau akhirin hubungan tuh sayang banget nih kalau selesai. Ada juga yang terus kasih kesempatan karena percaya kalau pasangannya tuh bisa berubah. Hari ini minta maaf, besoknya ngulang lagi. Besoknya minta maaf lagi, terus begitu terus. Yang lebih sedihnya, kadang tuh orang bertahan bukan karena dia masih bahagia ya teman berdua. Tapi emang karena takut aja sih buat mulai dari awal lagi. Takut sama rasa sepi, takut ntar gak ada yang sayang lagi atau sekedar ngechat. Takut juga nih ntar malah gak nemu orang baru. Padahal ya sendirian kan bukan berarti kamu kelihatan menyedihkan. Yang lebih menyedihkan kan kalau kamu punya pasangan tapi setiap hari malah ngerasa sendirian. Kamu punya pasangan nih, tapi justru kamu gak pernah didengerin. Kamu juga punya pasangan, tapi tiap hari kok nangis. Aturan kalau misalnya kamu sendirinya udah happy, kenapa berdua gak double happy-nya? Kalau hubungan kamu tuh lebih sering bikin kamu stres dibanding kamu senyum ya, mungkin emang udah waktunya berhenti buat kamu tuh bertanya-tanya sama diri kamu sendiri. Dia sayang gak ya? Tapi mendingan kamu coba tanya juga sama diri kamu. Kamu masih sayang gak nih sama diri kamu? Emangnya kamu deserve diperlakuin kayak gitu?

Kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

waktunya buat Adel ngebacain jawaban dari kamu teman peradua. Karena tadi Adel juga udah ngasih topik nih buat kamu. Adel nanya, emangnya hubungan yang sehat itu seperti apa sih kalau dari teman peradua? Di WhatsApp udah ada yang ikutan gabung. Halo kak, izin gabung ya. Hai, thank you for tuning in. Menurut gue sih hubungan sehat itu sederhana. HP boleh dikunci, tapi jangan hati. Chat boleh telat dibalas, atau jangan telat ngasih kepastian. Dan hubungan sehat itu bukan yang tiap 5 menit nanya, lagi sama siapa? Kirim off vacation. Itu mah lagi pacaran sama Intel. Kalau pasangan lain ngambek ya dibujuk, bukan di uninstall. Kalau lagi berantem ya diselesaikan, bukan update status yang bikin satu kampung tuh jadi tim investigasi. Mantap nih. Terus yang paling penting sih hubungan saat itu sayang dukung. Pas lagi jatuh, yang satu bantu berdiri, bukan malah bilang tuh kan makanya, tapi sambil ketawa. Intinya sih kalau setiap ketemu malah lebih banyak ketawa dibandingin nangis. Lebih sering ngerasa tenang dibanding curiga. Dan masih bisa saling bercanda tanpa baper. Nah itu sih baru hubungan yang bikin betah. Karena cinta itu bukan lomba siapa yang paling posesif, tapi siapa yang paling nyaman diajak jadi partner seumur hidup. Salam buat yang lagi LDR, semoga yang jauh cuma jaraknya bukan perasaannya. Oh, kalau perasaannya juga jauh ya, itu namanya bukan LDR, tapi lost dari radar. Untuk lagunya gue mau dengerin lagu Celengan Rindu aja. Celengan tidur gak ada, mohon maaf ya. Celengan Rindu ada nih dari Versa Besari. Dan mungkin Celengan Rindu ini juga mewakili perasaan teman peradua yang lagi LDR.

0: kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: 2 FM Tanjung Pinang.

92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan aku masih mau ngebacain jawaban dari teman Pro 2 yang malam ini juga udah ikutan gabung nih sama Adele. Dan buat teman Pro 2 juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Selamat menikmati malam minggu kamu, teman Pro 2. Ini jam pulang malam minggunya jam berapa nih biasanya nih? Karena kan emang ada bertahap ya. Kalau dulu mungkin ada yang habis maghrib udah harus di rumah, atau naik lah habis isya sampai akhirnya jam 8, jam 9, jam 10. Itu udah paling lama banget kamu di luar. Jam berapa sih bisa kamu balik malam minggu nih, teman Pro 2? Jangan sampai gara-gara gak dikasih pulang malam tiba-tiba kamu balik subuh ya. Enak aja, ada aja idenya ya, akal-akalannya. Akhirnya aku bacain jawaban dari kamu dulu nih. Ada siapa ini? Jevin. Selamat malam, malam juga buat pendengar radio malam ini. Hai Jevin, dan selamat menikmati malam minggu dengan pasangan. Boleh ikutan bercerita? Menurut aku sih hubungan yang saat itu bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang dua orang yang sama-sama memilih untuk tetap tinggal, bahkan saat keadaan itu lagi gak baik-baik aja. Sebab cinta yang dewasa gak pernah meminta kita untuk jadi orang lain. Dia hanya minta kita buat saling menjaga, saling mendengar, dan saling menguatkan. Karena hati yang benar-benar mencinta itu gak akan sibuk buat nyari alasan untuk pergi. Dia akan cari cara tuh justru biar tetap bisa bertahan. Hubungan yang sehat adalah ketika lelah tidak dipertanyakan, air mata tidak dianggap berlebihan, dan diam juga tetap dimengerti. Bukankah pelukan terbaik bukan yang paling erat, mainkan yang mampu membuat segala beban itu jadi lebih ringan. Buat aku sih hubungan yang saat itu bukan hubungan yang tidak pernah bertengkar ya, tapi hubungan yang tetap saling menggenggam setelah badai reda. Karena cinta bukan tentang siapa yang selalu benar, tapi tentang siapa yang tetap memilih memahami. Karena cinta yang saat itu gak bikin kita ngerasa takut kehilangan, tapi buat kita ngerasa beruntung sudah dipertemukan. That's so deep. Dan menurut aku sih, kalau suatu hari aku dipertemukan dengan seseorang yang bikin aku ngerasa pulang tanpa harus meminta, didengar tanpa harus berteriak, dan dicintai tanpa harus memohon, mungkin saat itulah aku benar-benar mengerti kalau hubungan yang sehat memang selalu terasa seperti rumah. Oh, I hope you found it ya. Boleh puterin lagu Apa Artinya Cinta? Coba aku cari dulu. Apa Artinya Cinta? Oh, dari Flanella ya. Boleh. Atau dari Melly Goldslow. Ini ada juga nih. It's Tropic Hits by the way.

jadi lebih cepat dan juga lebih menarik teman kedua. IFAB atau International Football Association Board ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas. Sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IFAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IWB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

ya, itu bukan sulap, tapi salah satu keajaiban alam yang langka.

Tom Pradwell, semoga malam ini kita juga sama-sama diingatkan kalau cinta itu juga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban sampai kehilangan dirinya sendiri, tapi hubungan yang baik bukan yang bikin kita hidup dalam rasa cemas ya, takut salah atau terus menebak-nebak perasaan pasangan kita. Karena hubungan yang sehat itu justru bikin hati kita tuh lebih tenang, komunikasi juga lebih nyaman, dan kita juga tetap bisa bertumbuh buat jadi diri kita dengan versi yang terbaik. Kalau saat ini ternyata kamu lagi ada di hubungan yang sehat, semoga itu bisa langgeng, tetap terjaga hubungannya. Tapi kalau ternyata sebaliknya, lebih banyak mengajarkan air mata dibandingin kamu yang happy, mungkin udah waktunya buat kamu berhenti emang bertanya, gimana sih caranya supaya dia tuh bisa berubah? Ya kamu mulai bertanya sama diri kamu, emangnya aku pantas nih diperlakukan seperti ini? Karena orang yang benar-benar sayang sama kamu tuh gak akan bikin hidup kamu dalam ketakutan, kamu yang dikit-dikit takut, kamu yang juga ngerasa beban. Justru mereka malah bikin kamu ngerasa safe and to be loved.

Freduet. Tadi sebenarnya udah masuk di closing ya, tapi karena masih ada yang gabung, jadi aku bacain dulu nih jawaban dari kamu. Sampai kira nanti kamu bakal temenin sama lagu-lagu asik yang namanya perjalanan teman Freduet yang mau pulang mungkin habis malam mingguan ya. Di WhatsApp ini masih ada Angel yang ikutan gabung. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Selamat malam Inces Adel Shantik. Ya, asik banget nih. Jaga malam, jaga tincah sampai jam 12 malam. Selamat malam Minggu, Kak Adele. Hai, you too. Kebetulan aku baru sampai rumah nih abis malam mingguan sama doi aku. Muter-muter ke mall, mampir makan, mampir ke toko sepatu, belilah sepatu running. Karena emang udah sebulan ini aku sama cewek aku tuh rutin buat jogging, Kak. Tujuannya biar pas nikah menjadi body goals. Asik. Ya, kita topiknya ya, Kak. Menurut aku sih hubungan yang saat itu saling jujur dan juga saling terbuka untuk komunikasinya, saling menghargai batasan dan penyelesaian masalah dengan hal baik-baik. Dijamin sekarang banyaknya hubungan selesai itu emang dikarenakan kurangnya komunikasi. And that's the reason why we always know the best solution is communication. Jadi emang komunikasi itu nomor satu banget ya teman Freduet. Enggak hanya sama pasangan, tapi juga sama orang tua kamu, sama keluarga kamu, sama partner kerja kamu, sama bos kamu. Ya, sama siapapun itu semuanya dimulai dengan komunikasi teman Freduet. Bayangin kamu datang ke satu tempat, komunikasi kamu jelek banget, terus tone kamu juga waktu ngomong itu enggak banget, yang ada kamu gak bakal disambut baik. Terus kamu malah bilang, kenapa sih ini orang-orang gak ramah? Ya gimana ceritanya mau ramah kalau ternyata komunikasi kamu juga jelek dengan orang lain. Bener, komunikasi itu kuncinya. Intinya jangan satu yang paling, harus dua-duanya yang saling. That's sweet. Jangan yang paling bener, yang paling salah aku, yang paling bener kamu. Tapi kita saling deh, kita saling memahami, saling mendengar satu sama lain. Untuk lagunya mau drive, katakanlah. Semangat siaran Angels adalah cantik, saya ada bagian selalu serta makin cantik terus ya. Thank you Angels, doa baiknya baik lagi ke kamu dan pasangan kamu juga. Lancar-lancar juga ya sampai hari H nantinya. Dan teman Freduet, thank you so much buat kamu yang udah dengerin aku siaran juga dari tadi sampai sekarang. Kamu masih dengerin aku siaran, nanti bakal dilanjutin sama lagu-lagu asik spesial nemenin teman Freduet. Dan buat kamu yang malam ini ngerasa hubungannya udah mulai ke ranah toksik, karena ada orang dulunya dia tuh menjadi korban toxic relationship, dan ketika dia di-treat baik malah dia yang jadi pelakunya untuk toxic di hubungan sendiri. Tapi semoga teman Freduet, selagi hubungan itu memang masih bisa diperbaikin, yeah, that's okay if you wanna try. Tapi kalau ngerasa kayaknya it'll be useless, ya kamu tau lah, kamu harus ngapain. Capek kan kalau berjuangnya cuma sendirian. Tapi kalau saling nih, kayak kata Anjas, pasti bisa kok. Semuanya aman aja.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
0: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Udah buka nih pendaftaran buat jadi ketua BEM tahun ini.
1: Pendaftaran tuh, Win?
0: Iya, Lan. Nih pendaftaran buat jadi ketua BEM kampus kita. Bukannya kok kemarin nanya ini juga, jadi mau daftar?
1: Tak pede lah aku nak daftar. Lagian kan aku cewek, Win.
0: Memangnya ngapa kalau kau cewek? Sekarang nih kan udah masanya kesetaraan gender. Semua orang tuh bisa jadi apa aja. Gak peduli dia cowok atau cewek, Lan.
1: Iya sih. Kalau gitu, bisa lah ya aku jadi ketua BEM nih.
0: Pasti bisa lah, Lan. Tapi
1: apa?
0: Itu pun kalau kau bisa kalahin aku.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Nah, bentar ya, Rah. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kali pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang. This is 92.1 Kronwall.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan gak kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantas tahu. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?

0: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng. Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga setelah aku yang kasih contekannya. Malah diputusin secara setiap gini. Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
1: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
2: Nih, aku buktinya.
0: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
2: Awas aja ya. Kok bilang kayak dulu lagi?
0: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
2: Biji.
1: Awas aja ya, Konggi.
0: Enggak lah, bagian aku juga udah.
1: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
0: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak ? Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
0: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
1: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
0: Udah lah, gak usah.
2: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau nganter barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
1: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
2: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian,
0: mau aku kasih kesempatan kedua?
4: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
5: Iya, masih koren. Kamu masih ingat kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
0: Idi, sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
5: Balikan lah tuh. Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
5: Suara Randy tuh. Kita iditin dari sebelah aja kali ya, Nan.
0: Ya.
5: Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini aku.
2: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke tujuh.
1: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu. Bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
3: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya.
3: Dia loh.
0: Mau.
3: Ya Randy juga loh.
0: Gak mau.
3: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
0: Iya.
3: Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
0: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngukul sama Boy. Ngapain sama Randy yang modal? Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

di sini kami menemani teman Pradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terima kasih salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Karena melalui FM 92.1 kita mendapat teman-teman juga dengan program acara sebelumnya. Sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari dari studio Jalan Ahmad Ibrahim yang kami ucapkan sekali lagi, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba. Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2? Kamu lagi dengerin 92,4

0: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.
1: Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Winston Churchill.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbisrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tentu sudah tidak asing lagi nih dengan istilah gaul. Ya. Tren yang sudah membumi di lingkungan masyarakat, terlebih lagi para ABG. Dari mulai model baju, celana ketat, sampai buku-buku dan majalah, gak ketinggalan ngebahas tren tentang gaul. Tapi apa teman-teman tahu, apa sih sebenarnya arti gaul itu? Yuk kita bahas ya. Ada yang bilang gaul itu punya banyak teman dan punya banyak wawasan. Di mana-mana ia dikenal. Banyak diteleponin, banyak yang ngajakin hangout bareng, banyak yang naksir, banyak juga yang iseng gangguin. Pokoknya layaknya superstar lah. Ia dikenal dimanapun berada. Kemudian ada juga yang bilang gaul itu ngikutin perkembangan zaman. Pokoknya orang bisa dikatakan gaul jika ia bisa ngikutin terus perkembangan zaman yang modern saat ini. Apa yang modern pasti ditiru. Dari bacaan modern yang ngebahas perselingkuhan artis, sampai film modern yang mengumbar nafsu dan kekerasan, itu semuanya diikutin sama yang namanya anak muda gaul. Namanya tren modern ya. Nah kalau begitu, apa sih gaul itu? Ya, yuk kita lebih dalam lagi. Dalam Islam, gaul itu berarti punya prinsip. Kan gak lucu banget ya kalau kita ngaku-ngaku gaul tapi kemana-mana cuma ikut-ikutan aja tanpa dasar alias copy paste. Nah, untuk itu kita harus tahu prinsip-prinsip tersebut. Kalau seorang muslim, kita mempunyai cara bergaul, yakni dekati dan akrabilah ilmu agama, khususnya Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Di Pramuka aja punya prinsip yang bunyinya, Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Masa sih kita sebagai seorang muslim yang merupakan umat terbaik malah enggak punya prinsip? Nah malu dong. Terus apa sih prinsip yang harus kita punya sebagai seorang muslim? Ada yang bilang hidup mulia atau mati syahid. Wah keren banget tuh ya. Selain itu, pribadi muslim juga harus gaul tercermin dalam ciri-cirinya atau punya sifat-sifatnya. Yuk kita simak ya. Coba kita akan bahas satu persatu apa saja ciri-ciri sebagai seorang muslim yang gaul. Yang pertama yaitu salimul akidah, yaitu akidah yang bersih. Salimul akidah ini sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikatan yang kuat itu, kita enggak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya. Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim juga akan menyerahkan segala perbuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semua bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, karena akidah yang salim, yang lurus, yang bersih merupakan sesuatu hal yang amat penting, maka pada awal dakwahnya para sahabat di Mekah

0: dalam melaksanakan setiap peribadahan haruslah merujuk kepada sunnah Rasul, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Muslim yang gaul memang muslim yang punya prinsip, punya ciri, tapi prinsip kita juga harus berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan asal-asalan. Apalagi berprinsip sama hawa nafsu atau orang-orang yang tidak ngerti agama.
1: Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Matinul khuluq merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Khususnya kita nih sebagai seorang pemuda, ya, generasi penerus bangsa. Sifat tersebut harus ada, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan adanya akhlak yang mulia, maka manusia akan bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk memperbaiki akhlak, dan beliau sendiri telah mencontohkannya kepada kita, akhlak-akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis dikatakan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu salah satu juga ya tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tiru, yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, yaitu qawiyul jismi atau kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani merupakan satu sisi yang harus ada pada setiap muslim. Kita khususnya nih sebagai generasi muda, kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara maksimal dengan fisik yang kuat. Ya, ibadah sholat, puasa, zakat, haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat. Apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan yang lain. Intinya, semuanya itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah semata, ya. Kesehatan jasmani harus mendapatkan perhatian yang khusus, ya, seorang muslim, dan mencegah dari penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan. Namun meskipun demikian, sakit tetap juga kita anggap sebagai sesuatu yang wajar, ya, bila hal itu kadang-kadang terjadi pada diri kita. Namun jangan sampai menjadi orang yang mudah sakit, lemah artinya, ya. Kita harus menjadi pemuda yang sehat, yang kuat. Karena itu kekuatan jasmani penting, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Nah, berarti di poin ini gaul itu nggak mudah sakit-sakitan, gaul itu sehat ya jasmaninya. Setuju ya? Nah, oleh karena itu, olahraga juga merupakan salah satu bentuk kita mensyukuri fisik kita yang sehat. Kita jagalah dengan melakukan olahraga. Kemudian, masalah jasmani juga tentunya berkaitan dengan gaya hidup. Ya, kita juga mesti tahu bagaimana akibat orang yang misalkan merokok. Ya, tentunya ini jauh dari sehat jasmaninya. Walaupun perokok kelihatannya sehat ya, tapi sebetulnya mereka kehilangan sebagian dari kehidupannya. Oh, kok gitu? Ya, karena jika mereka dikatakan berhenti merokok, otomatis mereka menjawab susah ya, udah kebiasaan. Kita masuk yang kelima ya, yaitu mujahadatul linafsihi, artinya berjuang melawan hawa nafsu. Yang kelima ini merupakan salah satu ciri kepribadian yang harus kita miliki sebagai seorang pemuda. Ya, sebagai seorang pemuda yang memiliki kecenderungan pada hal yang baik dan juga ada hal yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada hal yang baik dan menghindari yang buruk itu menuntut adanya kesungguh-sungguhan dari kita. Ya, kalau ada kesungguh-sungguhan, insya Allah apapun bisa kita atasi. Kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita. Nah, setiap manusia tentu harus diupayakan ya melawan hawa nafsu sesuai dengan tuntunan dari Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ajar Islam maksudnya ya, hadis riwayat Hakim. Jadi orang yang gaul tidak akan bernafsu ya untuk memiliki ini, memiliki itu, atau mengikuti tren ini, tren itu. Misalkan contohnya, jika ada orang yang pacaran ya, tentu kita sebagai seorang muslim yang gaul harus berprinsip ya bahwa pacaran itu adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Kalau enggak pacaran enggak tren ya, enggak gaul. Nah, apalagi seperti ini di zaman

sekarang, ya. Emang ada istilah pacaran Islami? Nggak ada, ya. Pacaran sebelum nikah itu perbuatan maksiat namanya. Nah, jadi hati-hati ya, pemuda-pemuda. Hal seperti ini juga harus kita tanggulangi, bagaimana berjuang untuk menahan nafsu untuk berpacaran. Oke? Taib yang keenam yaitu harisun ala waktihi, yang artinya pandai menjaga waktu. Menjaga waktu merupakan faktor juga yang penting bagi kita sebagai manusia, terutama para pemuda nih. Hal tersebut karena waktu mendapatkan perhatian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menyebut nama waktu, contohnya seperti surat Wal Fajr, juga ada surat Ad-Duha ya, Wad Duha, ada Al-Asr, Wal Asr, ada juga Al-Lail, Wal Laili, dan seterusnya. Nah, Allah memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama, ya, yaitu 24 jam sehari semalam. Dan waktu yang 24 jam itu, ada manusia yang beruntung dan tidak sedikit juga manusia yang rugi. Nah, waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan terulang kembali, walaupun sedetik. Karena itu, sobat muda, ya, sobat kreatif, setiap muslim amat dituntut untuk pandai mengelola waktunya dengan baik, sehingga waktu berlalu dengan penggunaan yang efektif. Ya, tidak ada yang sia-sia. Jangan sampai waktu kita habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan hal-hal yang bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Contohnya apa? Seperti menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik sampai lewat tuh waktu sholat. Ya, boleh nggak dengarkan musik? Boleh, tapi nggak usah berlebih-lebihan. Ya, sampai waktu sholat terlalaikan. Kemudian juga bermain game nih sekarang ya. Kadang-kadang kita dilalaikan oleh HP kita. Nah ya, para pemuda harus hati-hati kita menyikapi kondisi seperti ini. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-54, Allah berfirman yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Maka diantara yang disinggung oleh Rasulullah tadi, ya, adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, apa aja yang pernah ada nasyidnya ya, nasyid yang dibawakan oleh Rehan, yaitu hidup sebelum mati, sehat sebelum datang sakit, muda sebelum tua, waktu luang sebelum sibuk, dan kaya sebelum miskin. Selanjutnya poin yang ke-7 yang terakhir, yaitu nafi'un li ghairihi, artinya bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini juga sebuah tuntutan nih kepada para pemuda ya, pemuda muslim. Manfaat yang dimaksud di sini bagaimana? Sehingga dia dimanapun dia berada ya, orang merasakan keberadaannya dan merasakan kehilangan ketika dia tidak ada. Nah, ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir untuk mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat dan mengambil peran yang baik dalam masyarakat. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah ya beberapa poin yang mewakili seorang muslim menjadi pemuda yang gaul. Khususnya bagi kita ya sebagai pemuda, jangan sampai kita berkata gaul tapi tetap ikut-ikutan zaman tanpa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Insyaallah mudah-mudahan kultum kali ini bermanfaat untuk kita semua. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.